la ya yu gai mon tu du la ya yu ga nya nya na nya nya ne a yu ngeli yu ha yu nge yu ai mu li yu pen mu li yu.

Tungol ka nga siya to buyo, inchiw mo gay ka, ngatam ka duwa fuy gay, tawon to beluan. Nya-nya-nay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu mariru mechim. Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge ti am da ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem.

Ariku nya nya nai Hamu ayu nya nya nai Hamu ayu nya nya noi Hamu ayu nya nya noi Kinye ayu sekan kai Hamu ayu nya nya nai Tuku ayu tuku ayu Mari rume chikai ngau Sinta hanai sinta no